aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. 101.9

0: the things that I've got.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Your music, your station. 101.9.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Only one station.
5: I love you.
6: I love it.
7: Number one hit music station. 101.9 FM. Hot.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care R&B Hip Hop 9

R&B Hip Hop Night. Simak juga info teranyar musik R&B Hip Hop. R&B Hip Hop Night. Hanya di Radio DBS FM. Tempat anak muda mangkal. Attention radio stations.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: You've got the hit. Zap. Bro. Effects. But what about the underscore? The music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Hawaii's favorite. 101.9 FM.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare. Yes, yes.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care. Check these out.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. 101.9 FM Hot.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You've got the hit. Zap. Bro. Effects. But what about the underscore? The music. Yes.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Good!

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijaber

harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua.

0: taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Bu Nana.
3: Bu, iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. 101.9.

Udah lagu yang satu ini berkat film Deadpool kemarin, ada NSYNC, bye bye bye. Gajian time kalau muda, hari ini tanggal 1 Juli 2026, hari pertama di bulan Juli. Gue bakal menemani kalian sampai jam 11 malam seperti biasa di Radio Box, maksudnya Radio Box di Play Store atau di App Store kalau muda. Atau bisa juga langsung mendengarkan di 101,9 FM buat kalian yang berada di wilayah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin lo ya. Guein. Tapi ya untung-untungan sih kalau misalkan memang pas kena jalurnya pemancar kita ya masih bisa mendengarkan kalau mudah. Tapi kalau misalkan enggak ya sekarang move-nya ke streaming aja ya. Pertengahan minggu yang lumayan hektik, menyelesaikan minggu ini juga, ya semangat dong, karena baru gajian ya kan, baru menjadi orang kaya hari ini, tapi udah kembali miskin lagi kalau besok, karena udah ditransfer kemana-mana, udah bayar ini itu, kayak gimana ya? Mungkin kalian punya tutorialnya kalau mudah, cara supaya gaji itu bisa awet bertahan di dompet atau di rekening kita. Bekerjanya lebih giat lagi, tentu ya, biarpun kerjanya giat tapi gajinya ya tetap imut aja. Gak apa-apa. Pokoknya malam hari ini yang ngerasa mungkin tidak puas dengan hasil yang didapatkan bulan kemarin, yuk semangat lagi. Mungkin bulan ini adalah rezeki kalian ya. Dari lagu pertama yang kemarin sempat datang ke Indonesia, yang sudah memberikan pengalaman yang luar biasa

bikin orang jadi kembali ke masa lalunya, masa SMP-nya, masa SMA-nya kalau muda. Yes, give it up for Westlife, kalau muda with my love, spesial buat kalian. Dan yang ada di jalan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa, jangan ngebut, pokoknya pelan-pelan aja, yang penting selamat dan sampai ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan.
2: Pakai Baby Happy Body Pants ya.
1: Be happy, mom happy.
3: Wingscare. I like music. Rock and roll.

Gue tadi udah nanyain kabar kalian gak sih? Gimana sih hari ini kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik ya, semuanya sehat. Kalaupun lagi tidak sehat, lagi tidak enak badan, artinya tubuh memberikan sinyal bahwa kalian harus istirahat kalau mudah. Ya, walaupun ini masih pertengahan minggu, siapa tahu memang kerjaan kalian itu akhir-akhir ini memang lagi banyak banget, lagi hektik banget, lagi numpuk, ya kan? Dan sepertinya tubuh kalian itu kurang istirahat dan sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa sesaat lagi, sesaat lagi, sebentar lagi mungkin kalian akan tumbang. Nah, sebelum kalian tumbang, coba kenalin sinyal-sinyal tersebut kalau mudah. Mungkin aja kalian saat ini merasa lagi badan itu kayak rasanya kayak dipukulin orang sekampung, atau ngerasa lagi sakit banget kepalanya, capek banget, lemes, pegel, meriang, sakit tenggorokan, atau kurang bertenaga. Nah, mungkin ini memang sudah sinyal yang diberikan sama tubuh bahwa kalian itu lagi gak enak badan. Nah, langkah terbaik buat meresponnya itu lebih awal kalau mudah, biar tidak tambah parah ya. Terus banyak mungkin beberapa penyakit ringan yang bisa membaik dengan istirahat yang cukup, kemudian perawatan yang sederhana juga. Intinya adalah istirahat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, makan 3 hari sekali, udah itu bisa bikin bisa menjadi obat yang paling mujarab deh, daripada kita harus minum obat-obat kimia, obat herbal atau melakukan apa gitu. Coba istirahat yang cukup, makan yang teratur, itu udah bisa menjaga daya tahan tubuh kita kalau mudah. Tapi kalau misalkan kalian diharuskan memang sudah tidak bisa lagi diatasin dengan cara istirahat, ya mau gak mau harus pergi ke dokter, ya kan. Tapi istirahat yang cukup kalau mudah, kemudian mengurangi aktivitas berat, terus mengusahakan tidur lebih awal, ini bisa bikin tubuh kalian memiliki waktu buat memulihkan diri. Karena di jam-jam di antara sekitar jam 12 sampai jam 2 dini hari itu adalah waktunya tubuh untuk merecovery. Merecovery sel-sel yang sudah mati, merecovery bagian-bagian tubuh atau mungkin sel-sel mati kita yang memang udah nggak kepake lagi, yang udah rusak, di situ adalah waktunya kita waktunya itu buat recovery. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak tidur di antara jam 12 sampai jam 2 dini hari, berarti waktu buat recovery itu tadi udah hilang. Makanya tubuh kita itu jadi kayak gampang sakit, gampang capek, karena ya itu tadi kurangnya tidur yang berkualitas kalau mudah. Kemudian penuhi juga kebutuhan cairan, minum air putih secara teratur. Kemudian kalau misalkan kalian lagi demam, diare atau muntah, kebutuhan cairan ini biasanya meningkat. Yang biasanya kalian cuma 2 liter satu hari bisa meningkat menjadi 3 liter sehari gitu. Karena ya kebutuhan cairan dalam tubuh kita yang memang kurang kalau mudah. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jadi mulai sekarang pilihlah makanan yang mudah dicerna, kemudian mengandung protein juga, buah juga, terus sayuran juga kalau mudah. Nah, kalau misalkan nafsu makan yang berkurang, makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Ingat, porsinya nggak apa-apa kecil tapi sering. Jangan porsinya banyak tapi jarang. Ini makannya cuma sehari sekali doang. Walaupun banyak porsinya, cuma sehari sekali doang. Jadi biarpun porsinya kecil, asal sering kalau mudah. Kemudian perhatikan gejala, ukur suhu tubuh kalian kalau misalkan ngerasain demam. Kemudian catat kapan gejalanya itu mulai muncul, seperti serta apakah kira-kira udah menurun apa enggak nih, apakah tambah naik lagi suhunya, apakah udah mulai membaik, di situ kita bisa ngecek. Kemudian hindari juga memaksakan diri. Kalau misalkan memungkinkan, kalian bisa mengurangi pekerjaan atau olahraga berat sampai kondisi kalian membaik kalau mudah. Kemudian jaga kebersihan dari kemasan, dan tidak ada kondisi kesehatan yang membuat sedang hamil mungkin.

0: ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oishii.
1: Look at

0: Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

Ada single from Adrian Khalif kalau muda with 2001 kali. Ngebawa kita ke 3 menit lepas dari jam 9 malam hari ini waktu di DBS FM. Selamat datang buat kalian yang baru aja mendengarkan DBS FM. Ada Enok Tarian yang menemani kalian di cerita malam-malam hari ini di edisi yang pertama di bulan Juli 2026 kalau muda. Tadi udah cerita-cerita tentang sinyal yang diberikan sama tubuh ketika kita lagi ngerasa badan kita sepertinya mau sakit nih. Terus sinyal-sinyal yang diberikan sama tubuh yang harus kita peka, harus kita respon dengan cara istirahat yang cukup. Terus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, sering makan juga. Biar apa ya, tubuh itu gak kekurangan asupan gitu loh kalau muda. Perbanyak minum juga biar gak kekurangan cairan. Nah, terus kayak gimana sih caranya buat menjaga daya tahan tubuh? Ini bukan bergantung pada satu makanan ataupun juga suplemen, tapi kebiasaan kita sehari-hari kalau muda yang harus kita perhatikan. Pola hidup yang sehat, tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, ini yang paling kita butuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kayak gimana sih tidur yang cukup dan berkualitas tersebut kalau muda? Karena sebagian orang dewasa ini membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap harinya. Kalau misalkan kurang tidur, itu dapat mengganggu atau mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh. Makanya kita kadang sering ngerasa capek banget, bangun tidur juga bukannya malah seger, tapi malah kayak abis olahraga berat kayak gitu loh. Dan tidak berkualitas kalau muda. Kemudian yang kedua, untuk menjaga daya tahan tubuh kita, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang, yang mana itu kita harus memperbanyak sayur, kemudian buah, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sumber protein lainnya seperti ikan, telur, tahu, tempe, atau daging tanpa lemak kalau muda. Kemudian nutrisi juga kayak vitamin C, vitamin D, zinc, kemudian protein. Ini berperan dalam fungsi imun, tetapi umumnya lebih baik diperoleh dari pola makan yang baik. Dari pola makan yang baik, yang teratur ya. Kemudian rutin berolahraga. Kalian harus melakukan aktivitas fisik, intensitasnya itu sekitar 150 hari, eh

150 hari, sorry, 150 menit per minggunya. Misalnya itu jalan cepat, kemudian sepeda, berenang, lari, yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kalian secara keseluruhan kalau muda. Kalau itu tadi yang dilihat dari luar atau fisiknya. Kalau yang ini, yang keempat, poin yang keempat itu adalah yang tidak terlihat, yaitu mengelola stres. Karena stres yang berkepanjangan ini dapat mempengaruhi imun tubuh kalian, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Jadi luangkan waktu buat aktivitas yang membantu kalian itu rileks. Contoh seperti membaca, beribadah, kemudian meditasi juga, atau berbincang dengan orang yang terdekat. Atau bisa healing tipis-tipis juga sama teman-teman, bisa, boleh, ya kan? Mau kemana? Mau ke gunung? Mau ke pantai? Atau cuman sekedar nyanyi-nyanyi aja di tempat karaoke, bisa bikin kalian merilis stres kalian. Jadi harus tetap konsisten mengelola stresnya ya. Kemudian yang kelima adalah mencukupi kebutuhan cairan, minum air putih sesuai dengan kebutuhan, biar dapat menjalankan fungsinya dengan baik kalau muda. Kemudian kalian juga harus menghindari kebiasaan-kebiasaan yang merugikan kesehatan seperti merokok. Berhenti merokok akan memberikan banyak manfaat. Kemudian juga membatasi konsumsi alkohol jika kalian mengkonsumsinya. Terus menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan juga, menerapkan etika batuk yang dapat mengurangi resiko infeksi. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti vaksinasi yang dianjurkan, karena ini bisa dapat membantu sistem kekebalan mengenali dan juga melawan penyakit tertentu secara lebih efektif kalau muda. Nah, kalau misalkan suplemen, kalau misalkan kalian ini tidak memiliki kekurangan nutrisi atau pola makan yang sudah baik, suplemen belum tentu ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, pada kondisi tertentu, misalnya kekurangan vitamin D, pola makan yang sangat terbatas, atau atas anjuran tenaga kesehatan, suplemen ini dapat bermanfaat kalau muda. Ternyata tidak baik juga ya minum suplemen setiap hari. Apakah aku harus menguranginya? Tidak. Karena itu adalah penopang hidupku. Kalau gak minum tuh kayak udah tersugesti kali ya. Kalau udah gak minum vitamin itu, karena gue punya kebiasaan harus minum vitamin setiap paginya. Kalau gak minum itu seharian rasanya kayak tersugesti, lemas gitu loh, tidak bertenaga, tidak bersemangat. Nah jadi kalau ini harus gue sokong dengan vitamin kalau muda dan juga suplemen. Gue balik lagi nanti di cerita malam setelah single yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Selamat malam buat yang berada di luar kota Banjarmasin, yang sekarang lagi dengerin di BSFM, sehat-sehat ya. Tidur yang cukup, makan yang cukup juga, terus pokoknya jaga kesehatan. Ya. Yeah.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto
0: pedas. Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliran kunya caramelized goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
1: taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Indo Classic, deretan single lawas terbaik Indonesia.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung.
2: Ya, lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak
3: borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: I like music. Rock and roll. All right, ready?
6: That's right.
7: Sing songs over and over. Your name here.

0: Welcome to podcast Happy Chloe, Baby Happy. Nah, di sini kita udah bersama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, Jo, kamu
2: Baby Happy Body Fit Pants ya?
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: R&B Hip Hop 9.

Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan di BSFM malam hari ini. Kalau mudah, hari Rabu tanggal 1 edisi pertama di bulan Juli 2026. Saatnya gue pamit, ketemu lagi ntar besok malam di ajang horor di BSFM di Scary Night ya. Selamat beristirahat buat semuanya. And after that, pamit, keep stationary in the best one ONN FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Buat kamu, jangan sedih lagi ya. Bye-bye.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Only one station.
5: I love you.
6: I love it.
7: Number one hit music station.
8: 101.9 FM.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Hmm, oke. Okay.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care. Hot music, hot, hot, hottest music. 101.9.